Nyatani kunya karai marangatu o haihua hapisape, haupevare manduá pekatuin oikohae, peina upevare seave, anguahene no metame, apurahein barakape, ne santo a.